0: Fuerza Grupera.
1: Chocet Sigmal Hundi Pelebalchich, Ak Utmalak Ak Oximpil, Sa Vehículos Verapaz Tatao, Lishtochbal Anchikoktoch, Anak Kunkwanko Sali Agnaa, Salishpen Okebal, Replaza Magdalena, Humpak Alika, Lipena Chalchak Guatemala, Lina Okoban, Kim Utatkatenk Ay Sigmala Pelebalchich, Lina Kamatkeru, Kajkuisa Vehículos Verapaz.
2: Napalep ralalsk aho la tinta yo kepchak chik angelak chinah kwan kwan kepchak sa ste palep lak an is
3: abanan lishra balikatramit aan hunelik
2: kwan hun lichabil honal chok akwe renaktak ub hun chabil ochochnal sa akwi la tepal
3: sa ste palep lak polo chik natyolali ak la tinta renaktak ik chius likatramit
2: sa hun linajek parkwi napalik Komon teruk ciskuban kilis hun kabalep utlik acing tanum tak.
3: Hunelik anebs komon likik kyo la tinta li ak la tinta li chabil obresinkil li tenemitain natikla arin. Bokon kikin sali teléfono 3476-6115 utmalag ulanimako sali furgon azul nat sakal chiskat li destacamento militar.